Chief ya jiva fatma di dogo yamma barago gana dogo yamma kar ya kor voro din tanai kali hulla dan basse dida tadi yam basse dida jo na ke ke jira bon ka tadi wan ministro mana de di tada ni yamma bo na hore burmi kamna awani ade fidi fita zian kisum sum sum da wana zo gon lax sum sum na zalaze burmai mi kal e wida awani aze khidi khil dari dirani ka tadira wani yashig sum sum na teo tuda zalaze wani ki zo nga wani aze diri dira zo ngi na wana khig sum na tin jebreze kaze ali re wana zmina zo ngi na didele zo kolbi awani ni ki asem UNICEF ni sam jamana ange a kya aye ake wani li li la li dira vuma jola ki jamin gini de pa ma guvaruma na bono li ni va ni mina li suma suma ni gada ni yam hat dat tiru wani ni kalazi ya hur na li suma suma ndak ya ngada yam jimi pada li suma ngada yam bono halam li ni va ni kembe fi hata kazi ya hur le koli titenga abon talila jeuna kike jira huwa li vok minister li gara yamma chiuna ki mayimi padawara botazla de kivok yamma de CNPC wani burmi ka mana wana zuma alvuni na wani mayimana zi minimu wana tindi misema ane ni par ni mayimane padare minimu sumuna mba luku jomu titen kola suman ba vataze wi kola wani atleki sumayi sumayi ni mama zi mila na tlegi na sumana litaza kini gobola taana na hawa gazi abas shindu wani ka abas mairi chatu wani banana duktatu wani banana ki irtatida awani atlegi zana zemini janur kartini jari na kanjamena tanuwa mal malvuni mami na ngoli ministra aloma ya alina ministra gini cha nana porsanta gina himba huri mama anber mgulu mhura zemi jamele mba akolemi awani atlitila ni jirika tena zana lima mazminda zmini mbuwa tiye niwe ni jivida ni na cha ni kendaga na wangu bolme teng teng titega azihi ni mini mkoleme anye milu na wani ambasadora mnyama dagari shi nda hili hili ni jirio na mani yime padak maa mwana zini ya mkwazu gol gol an wikonle na ambas mazini gaumi takna na wanda dbana mairu an irit kolo vwa na gag gagak adbana na titji vidiru an mina ndari ya liki suma yisuma na yuwaziki iri pada limi ni hiva maime zuru ziyaza amin yi mamana ana minisra sami wana asan bakit jamutli tilda ni diri wana mana jivya anevu me kidani hidal basma richat wali hitaran dada kambas shindu wali bana mazari wali lini bana liki iritida nivwa maimana muramba atlegi a zine anam goli mili tildani diri wana mindi huli la gakana jivya chichamani yini milwada vunumbalwada ardana minisra ki meram hurazi minjamele talil suway sumba sumana hila gol unu yi mamel awanini ngoli ya vok senator gida sama mi doktor Arun Kabadi wani fina kwa inali koordonatora mi gari ya vok miyamana efao ni jean leonar tonadif wani bariba taitanon golori mbazida fili fitazida wani ya zin baza huri mazim bazara dildar ngol gadaan yam atlegi sumay sumi tina tatani wala li vice president ma yam assemblée nationale a taitani docteur David ou de gar wali burbi li toka toko wali la yam bala fili dahli député gide sumay sumala ga yam manda ga la basi warada tari li sundi li abotaze de oro fili wazi fitazo la zugola li sumay sumala zihida lazia gada yam tok mazidida abotanin minister atiyala ngada yam sundi doktora abotanina deo kisuma sumana nga hat juundi teng teng teng wadu burumika mnawana zifidi fitazida azi hili vuna wadu vunumuani sumuni hilba vumba wana vunlikemba li ngada yam tukuri yana na polio o melitida wana azi hili hili sunda nukaratida tronda lika jamela tani wani sama imana intolumbona jeuna kiki jina li minisir mana garayam sunna tasama doktor Abdelmajid Abderrahim
Wali la mhili ya nidi nwa midala kema nbaza lika rete ta dog vali yamba tilizi kar rete ta tilizi dog vali yambini na legra ni kema na hili haze ya vozu mbola avu nizama hili haze vitamini mi ali isu mwishumana haze anenga hor ul mazi ni rafu wa mdia undana ziti ngol masemi ya kema nsuma haze ni hawa na zangai kema ni buzuza ya mbunu na hala kema fiumbo mama avu nizuwa mi hazuwa kumuwa mimi nani hiteo a njunuzi so tati abul ka tali wa da ta damba sawali ya gika ni ki ga de pla deu deu ta ha tek di sel li angli ga hubul ti sogole kol aina gede

Merci la fiak tajiro sorte si marana ni limbisi kurojit la we radio diffusion nationale tadian tokak luas kad momo amad sesi ke tasara bangi konong bangi so ke tajiro sorte ngan ge dote kut jo gi di jo rin ne umar idris umar was sesi mad mata mau sesi ngan bangasnya ke kutmi kari momo amad sesi tajiro sorte bola Jadi membayar karsi bola jin dokono ngawai domi koki ana juen madesi pau rego te mbiari si kutola mampu daya kadesi. Bangi songan kutoti kutso menambisit naji kutobi itu go naji kutobi itu tama tambiari si kembang imi kita julu sol dengan kutoti kutu bayi bayi yang kadumra madesi guto. Dan untuk tak ada wake up in teknik yar naif de bamsi. Nike regisseur d'antenne San Alifa Mikrova Lionel Nomengar madesi pak tak lagi ra oi shari jazz da sinairiwa.

Wala Afrika Meloji Awaron Saya mampu da Ambil ya sigi akar si Mbang kebo isongan Kedoti kutumeta Ni ke direksyon general ya Kes ya retrete civil ke Carta adaban SR CT ni ta Bail lokalana Arakala Ni ba arakala ke Sodong Gekni Kensan kata di civil ke Dan enam bisit isi gini kensan ke Wai civil gini taba narku kong joye balkon de la jodi kame tu balku dubu joku jokal ke mehen ni nani ninta ni bai kendo merkriji nari ke ton noji tito adi ndo kutie na joeni dan dejin si kade isi ni kensa gana iri kade tai nari ya si ser setet ni ba ki wai ya mabutu bune wai jisiti deji airi ne ni ni ya bar nai livre ni kade ku wai jisito Yani mabtubunda nek la dosita di fish de kontel ke meheni na nininta. Ni baik ndo merkriji nari ke ton noji tito adi ndo kutie na joeni. Dan dejin si kade isi ni kensa gana iri kade tai nari ya si ser setet ni ba ki wai ya mabtubunda wai jisiti deji airi ne ni. Ni ya bar nai livre ni kade ku wai jisito. Yani mabtubunda nek la dosita di fish de kontrol. Kade ke wai jisito. Pateng ba iri ba na nadne si naria si ba kadiki rei kinjai donate ale na risigu na to dono kudondogu kono na nendandi si dono adi ni ku direktur general kori ne utman ngena iku mese yo sangam mbai mbia innocent iku doktor b mongbei brino iku dabua larme Nerangar Louise Ike Bengelo Pierre Ake Ngania Nike Nge Kutoga Di Desmang Baimbia Ko Ngania Nike Jila Le Gonje Malang Degento Nandan Dot Nata Nana Una Ke Kum Kongai Kada Nandan Berk Layo Adan Berk Layo Unto Nandan Si Sinyi Nge Kwaj Dege Ake Nga Kondege Ngan Kiam Dege Mada Tadege Singinan giren sinji kambe kinjame natla ke mundu sar doba Cameroon France États-Unis bekibi 1 dondang 1 besau Mumbai bogu mobay to girka ga ni communauté la ka ga malani nan nan bisit malang simber klayo yango konte ke denga make bobu de nan dodu rine jogumbay clément ni baguto ko ndo matay na juin ko kinji kame to alinga to ji tabay go moy ko wan retete be Ailen ngekuto ningti ke ndo kubini adi ndo samaji wa ndo mehe na juweni do badu ke tukrat lo kwa ndo taba. To kem do kutu ya neke yo sanggama mbay mbiya inosan adi kem karche tukrat. Kade njil ngekuto nubadun lo kumaji kem konbeyante. Neke doktor Nurajin kasire kumakoy. De loi yek kliang kagu yek medjinge joseph penabey capitaine tumar penabey jospin yek capitaine mbane bege kiamchang yek jean marc kai yek kumakoy roosevelt yek chef de canton kual Nike Abe De Kebeng Jangbeye Rebecca Oike Chef Ya Communauté Nangchere Kemba Laige O Kojiku Bongai Tubaga Malangden Ndondode Nate Naun Kumkongai Kadena

malam data singa ya si malang ni limbisi taji lo solt bola ni ba ni limbisi oi radio diffusion nationale tchadienne que tasara kalas mula donc que monsieur jotla kembang ke songan ke toti ikutu jo ngorn toti ya kan mrama de si guto de non dum daga da we kabin technique yar naive de bam si ni que régisseur d'antenne bayasan alifa micro ingo konsi Lionel Nomengar no bangom ji ya jingena na birita jiro solt ta indai kun kere dorosite radio tchadara kala kan doy kadalo soli dando ta mesite sogo